Tinkulei, mok ose anangananga wongdangana, abomge tinkulei, bok tarambok naei, mitjarungandiaei, mot ose anangananga wongdangana, adjaga tibiaei, bok tarambok naei, mitjemgele bogei, mot ose anangananga wongdangana, adjemgele bogei, bok tarambok naei, misaga vengulei, mot ose anangananga wongdangana, asaga vengulei. Aye yegei mot ose aye yegei mot ose anangananga wogundangana abomge tinkulei aye yegei mot ose aye yegei mot ose anangananga wogundangana ajaga tibyae aye yegei mot ose aye yegei mot ose anangananga